te oza mutu makasi soki ozali kosala kaka makambo ya ndenge oyo motindo oyo elingi